Wani mo maliwa o. Wani mo maliwa o. Wani mo maliwa o. Nyumba mirabu, nyumba mirabu, nyumba mirabu, nyumba mirabu, nyumba mirabu.

kai na malugura na sipona na ram getume lebi ano surulari oveke la namkuluri ukupanya ramana mamtia na eke kai masipena atamu tovi la atumeliwe getova va surulari owo to hehe orwele getova mani ha etrokwa ya masitu la ruma sheni masimuswele kemai matumeliwa vale oswele murumela eke kai inka ya pina atamu tovi la 18 horas e 33 minutos. Rádio Nomi Liliha, Rádio Nomi Liliha.